0: sebenarnya kan ada yang orang larangan lewat masuk itu.
1: Kalau
0: lo, lo mungkin di, mungkin di hotel Bali mau, hotel Bali mau.